0: zasatsisinkwenze wethu ikhense impilo inkwayo ke kokha mngisithwa ina kuranzeka ikubathu kutile kubana hina nikokha tin tv ta teknika maputo gazana inyemban leti ti tlhavukanyiseke tindlela leswaku hi swi kota ku va amintirho ya hina yi fika kokha mngisithwa ina kuranzeka tindlela tinene ka vana kulori vakulu va mahungu imbilo inkwayo kha mambo ke awosa ihlayisi yamkhala ku salisa ka rui makaringa ra tlhela va swinwe masiku ni minkarhi landzelaka ambanini.
1: Madambu magambu madambu ya mintlangu ya ku tiyisa misi.